Nyemasin teman terbaik kamu nih, masuk barengan sama aku guys di segmen Pro 2 Sport ya, teman Pro 2 di siang hari ini. Berita selanjutnya nih, berita terakhir juga ya teman Pro 2, bergeser dari lapangan lapangan basket nih, ada di lapangan tenis nih sekarang, di mana sebuah keputusan mengejutkan nih dari dua raja tenis dunia mendadak bikin geger dan memicu perdebatan panas di kalangan netizen nih teman Pro 2. Dua petenis papan atas yaitu nomor 1 dunia yaitu Jannik Sinner dan sang legenda hidup yaitu Novak Djokovic resmi menyatakan mundur dari turnamen bergengsi Canadian 2026 nih. Sinner juga yang baru sukses mempertahankan gelar juara Wimbledon-nya yang mengaku kalau keputusan berat ini terpaksa diambil bersama tim medisnya karena memprioritaskan pemulihan tubuhnya nih. Langkah senada juga diambil oleh Djokovic karena ingin beristirahat total setelah melewati perangkaian kompetisi yang sangat melelahkan. Nah, mundurnya dua magnet utama yang langsung memicu gelombang kekecewaan berat ini dari pihak penyelenggara multi juga direktur turnamen sampai angkat bicara nih kalau menyatakan kalau fenomena mundurnya para pemain bintang ini di menit-menit akhir seperti adalah sebuah alarm kelas bagi dunia tenis global nih. Nah, itu dia kabar polemik panas yang berasal dari lapangan tenis internasional. Selanjutnya mari kita luncurkan beberapa berita olahraga terakhir. Nah, itu aja sih dari Geisha di Pro 2 Sport hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 95,2 FM nih di Pro 2 Banjarmasin. Jangan kemana-mana karena habis ini ada Pro 2 Entertain nih teman-teman yang senang gosip-gosip terhangat tentang film, tentang konser-konser. Jadi jangan kemana-mana, bakalan ada Geisha untuk membawakan gosip-gosip hangat tersebut. Bukan gosip biasa, bukan gosip tentang artis-artis atau bukan, enggak, tapi tentang keseruan nih. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Santai siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang.
2: Pro 2 FM.

95,2 FM Pro 2 Radio Banyumasin, teman terbaik kamu nih. Teman Pro 2 balik lagi dan pastinya masih barengan saya nih guys. Saya nih di segmen terakhir kita hari ini yaitu Pro 2 Entertain ya. Selamat siang nih menjelang sore buat kalian yang masih setia menengentengin frekuensi kita hari ini di minggu yang super santai ini. Gimana nih? Masih pada betah kan nemenin aku sampai siar kelar nanti? Harus dong ya, sampai jam 3 bentar lagi nih. Tapi teman Pro 2, setelah aku selesai siaran ini pasti adanya teman siaran aku yang paling seru lagi setelah aku nih. Nah teman-teman, setelah 1 jam tadi kita udah seru-seruan memacu adrenaline lewat rupa-rupa informasi yang penuh fisik dan di segmen olahraga, sekarang kita ademin nih suasana studio, kita relax sejenak sambil sandaran di kursi lewat segmen yang paling fresh dan dinanti ya, dan pastinya paling ramah nih banget sama selera anak muda nih. Selama 1 jam ke depan aku bakalan ngebongkar rupa-rupa informasi up to date dan paling hype sejagat raya hiburan nasional maupun internasional. Nah, aku udah ngerangkumin rentetan beberapa eksklusif yang sayang banget kalau kalian lewatin ya. Kita bakalan bahas tuntas keseruan konser teoretikal musikal, idola, bocoran proyek-proyek film keren sampai yang bakalan tayang di bioskop, tren gaya busana juga yang sedang merajalela merajai dunia mode, sampai gosip para selebritas yang lagi mendominasi trending topic di media sosial kalian. Pokoknya asupan informasi hiburan banget lah yang pas buat nemenin waktu siang kalian ya. Teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap skip stay tune di Pro 2 Entertain di RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
2: Emang kenapa lagi?
1: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
2: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
1: Ya, harus gitu kan?
2: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
1: Jadi, selesain aja dulu nih.
2: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini. Santai Siang.

95,2 FM Pro 2 RRI di Banjarmasin, teman terbaik kamu nih. Langsung aja kita buka dari lembaran informasi pertama di segmen Pro 2 Sport. The Pro 2 Entertain sih, yang menunjuk sore hari ini ada kabar yang duper super duper hype nih, yang datang dari solois kebanggaan kita semua, yang lagunya bikin sukses, bikin netizen itu galau berjamaah nih. Ada dari Bernadia yang baru aja sukses menggelar pertunjukan intim eksklusif bertajuk showcase albumnya itu Sial, Hidup Harus Tetap Berjalan. Konser mini ini diadakan di Jakarta nih teman Pro 2. Konser ini juga beneran bikin banjir pujian setinggi-tinggi langit karena sukses menyihir dan membawa ribuan penonton hadir seolah-olah ikut terhanyut masuk ke dalam dunia mimpi masa remaja yang penuh emosi nih. Konsep pertunjukan ini juga dibawakan Bernadia, kali ini beneran dipuji habis-habisan karena langsung bertema theatrical visual surrealism nih teman Pro 2. Dekorasi panggungnya disulap secara kreatif menyerupai kamar tidur estetik dengan pencahayaan yang tentram, lengkap dengan iringan aransemen musik orkestra mini yang megah banget nih untuk menghidupkan makna mendalam di balik lirik-lirik lagunya teman Pro 2.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Mas, Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
2: Oh no.
3: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
6: Santai siang.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Santai siang.
7: Pro 2 FM.

95,2 FM Pro 2 RR di Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih barengan sama aku Geisa di segmen Pro 2 Entertain ini, siang menjelang sore ini. Berita selanjutnya nih, datang dari jagat perfilman Korea Selatan yang ada proyek film layar lebar nih di tahun-tahun ini. Ada dari sutradara Yeom Ji-ho yang melayangkan pujian tinggi atas totalitas Shin Min-ah nih saat menjadi peran utamanya di The Eyes. Dalam film psikologikal thriller ini, Shin Min-ah memerankan sutradara kembar yang kehilangan penglihatan nih. Sutradara Yeom Ji-ho juga mengungkapkan rasa kagumnya yang mendalam atas dedikasi sang aktris di lokasi ini, teman Pro 2. Khususnya saat menggambarkan proses penurunan fungsi penglihatan karakter utama sejak awal film nih secara realistis katanya. Katanya juga momen-momen di mana dia meminta untuk menggambarkan sensasi tempat dari kehilangan penglihatan di layar, ia mengeksekusinya dengan sempurna nih, kata Yeom Ji-ho tersebut. Terus dalam The Eyes juga nih, Min-ah secara terampil memerankan Seon Jin, seorang fotografer yang secara bertahap kehilangan penglihatannya namun bertekad mengungkapkan kebenaran di balik kematian saudara kembarnya. Wah, ini film yang harus aku tonton sih nantinya, karena ini sangat amat menarik ya, teman Pro 2. Kalau menurut teman Pro 2 gimana?

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.
2: Santai siang.

95,2 FM Pro 2 RRI di Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng aku Salisa di segmen Pro 2 Entertain siang hari ini menjelang sore ya. Berita ketiga nih, kembali lagi ke panggungan film Indonesia nih ya, yang baru aja merilis sebuah draft karya sinema super hangat yang dijamin bakal bikin air mata kalian auto menetes nih katanya teman Pro 2. Sutradara sejenius nih kesayangan kita semua yaitu Angga Dwi Mas Songko baru aja resmi meluncurkan trailer perdana dari film terbarunya yaitu Anak-anak Bambu nih teman Pro 2. Film drama ini langsung jadi bahan perbincangan hangat di media sosial karena menyajikan jalan cerita yang sangat emosional tentang kehidupan sehari-hari anak yatim piatu di sebuah panti asuhan terpencil. Melalui potongan trailernya nih, dari sinematik banget ya, film ini berusaha mengangkat pesan moral yang sangat mendalam tentang arti cinta sebuah keluarga. Lewat karakter utamanya, kita bakal diajarkan kalau esensi keluarga sejati itu enggak selamanya harus lahir dari status ikatan darah yang sama, melainkan bisa tumbuh lewat dari rasa sayang menyayangi, saling menjaga dan berjuang bareng-bareng lewat keterbatasan hidup nih teman berdua. Kejeniusan Coach Angga juga nih meramu naskah cerita yang tulus ditambahkan aktor yang natural dari teateran aktor-aktor muda hebat nih, dijamin paling juara dalam menyentuh lubuk hati para penonton yang menonton nih. Film yang menguras emosi tapi sekaligus penuh kehangatan nih pastikan akan tayang serentak di bioskop kesayangan kita nih mulai tanggal 26 November nanti nih. Nah, pas banget buat list tontonan wajib kalian bareng keluarga atau sahabat-sahabat nih agar bisa nangis bareng-bareng di dalam studio.

0: Still here in your apartment.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial.

0: Nanti ku kasih deh.
1: Lah, jangan bajakan lah, ilegal tau.
0: Gak apa-apa.
1: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain, anggap aja nih ya, kamu yang kerja tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
0: Bener juga sih ya.
1: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
0: Ya enggak lah, ya udah deh, gak jadi.
1: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.
2: Santai Siang.

95,2 FM Pro 2 Radio Bench. Masih teman terbaik kamu nih, 5 jam penuh gak kerasa, udah dari jam 10 sampai jam 3 sore ini guys, nemenin kalian ya teman Pro 2. Berhubung jam dinding udah deket jam 3, itu tandanya tugas aku udah harus berakhir di sini. Tapi jangan kemana-mana ya, dan jangan pernah ganti atau geser frekuensinya, karena habis ini akan ada Edorama yang bakalan nemenin kalian di sore ceria nih. Guys, pamit dulu, bye bye, see you, see ya teman Pro 2.

0: kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Di Prada FM, teman-teman pegang tangan Prada, sekarang saatnya kita ikuti Top 20 Indonesia yang disiarkan langsung dari Prada 2 RRI Jakarta.
1: Prada 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Prada 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Prada 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Prada 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Prada 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
3: Number 20.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik melambung jauh terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Dek, coba dong buat yang pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: posisi 13, naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: Itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: posisi 9 teman Pro 2 itu dia Tulus dengan Teh Hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka Teh Hijau. Tapi Teh Hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: Jadi dua yang minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: Lima besar kita minggu ini di posisi 5 itu dia Pamungkas. Berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jam.
1: Number 4.

0: sebelum aku kasih tahu ke kamu nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gea Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-rara kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: udah hampir ada di garis finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman baik, teman-teman Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari ri.co.id yaitu KBRN Banjar. Kabar duka dari isak tangis yang menyelimuti keluarga korban terdampak rumah ambruk di Komplek Fadilah Perdana 5 Jalan Tembikar Kanan, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar. Berdasarkan data sementara dari total korban terdampak, seorang remaja laki-laki bernama Rizky dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa pada Sabtu siang 25 Juli 2026 tersebut. Kepergian remaja yang akrab disapa Iki ini meninggalkan duka mendalam bagi sang nenek, Lastri. Dia tidak menyangka cucunya yang baru saja lulus SMA dan berencana melanjutkan kuliah tersebut kini telah tiada. Sebelum musibah terjadi, Iki sempat mampir ke rumah Lastri usai menjemput adiknya pulang sekolah, dan Lastri menyebut cucunya memang sering berkunjung ke rumahnya.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari ri.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika melalui rilis potensi hujan Indonesia sepekan ke depan yang diterbitkan pada Kamis 23 Juli sore menyampaikan bahwa musim kemarau terus meluas di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan analisis perkembangan musim kemarau pada dasarian 2 Juli 2026, sebanyak 72,8% wilayah Indonesia atau 509 zona musim telah memasuki musim kemarau.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari ri.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Meraung Fight Tournament Volume 3 2026 kembali digelar di Banjarmasin pada 24 hingga 25 Juli 2026. Ajang olahraga tarung tersebut tidak hanya menghadirkan pertandingan tinju tetapi juga grappling atau jiu-jitsu, eksebisi petinju wanita hingga partai khusus legenda. Ketua Pelaksana Meraung Fight Tournament Volume 3 2026 Mahfuzani yang diwakili Sekretaris Hari Nugraha mengatakan, pada pelaksanaan tahun ini Meraung Fight Tournament Volume 3 2026 menghadirkan konsep yang berbeda, di mana tahun ini panitia menyiapkan sebanyak 25 partai tinju non atlet yang diikuti 50 peserta dari Kalimantan Selatan dan Tengah. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: masih bersama Pro 2. Pro
1: 2. Di Pro 2 FM, teman-teman pegang utama Pro 2, sekarang saatnya kita ikuti top 20 internasional yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Jakarta.

0: Howdy, howdy, howdy teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 19 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperduan naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: adore, know why?
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sean Spiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini. Memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: e-commerce yang lagi banyak banget di chart sama Pro2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intrashow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Intrashow Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Eyelet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kehlani teman Pro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye.

0: masih bersama Pro2. Pro2.
1: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruni. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
4: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
3: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
4: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
3: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
4: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
5: Di Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2, it's request time di Song of the Sunset edisi sore hari ini, teman Pro2 ya. Setelah tadi kita update beberapa keseruan dari top 20 Indonesia dan juga internasional, teman Pro2, yang pasti kemarin juga udah versi lokalnya deh, teman-teman. Sekarang aku mau bacain yang udah masuk di WhatsApp kita dulu sebelum nanti bakal live di TikTok RRI Pro2 Banjarmasin. Ada beberapa teman-teman yang request lagu Sabrina Leonor dengan Haha dari Widi, terus juga Skin Tipik dan juga Caca ya, teman Pro2. Dan selain itu ada juga dari Lara Purnomasi yang request lagu dari The Temper Trap dengan Sweet Disposition. Dua lagu pertama dulu, check this out.

0: malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
0: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Di Prado FM, teman-teman pegang utama Prado 2 masih berangkat di request time untuk edisi sore hari ini. Lanjut ya, ada requestan berikutnya dari WhatsApp, masih dari WhatsApp teman-teman. Setelah ini aku bakal live TikTok ya. Ada dari Amalia yang request Vanessa Z dengan Menjauh, udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada dari Bahrum yang request di WhatsApp juga, katanya pengen dengerin lagunya Ed Sheeran dengan Thinking Out Loud. Doa semoga berbalik ke Bahrum dan teman-teman Prado 2 yang doanya baik-baik ya teman-teman. Di sore hari ini kita puterin untuk Vanessa Dijon Ed Sheeran dulu ya.

Kalau denger lagu ini tuh back to 20-an ya, teman-teman Pro 2, Thinking Out Loud dari Ed Sheeran yang di request Bahrum di WhatsApp. Terus juga aku pengen bacain langsung aja requestan berikutnya dari Sri Selalu yang request lagu Rio Laskar Sumpah Mati, dan juga Bubble Tina yang request lagu Carrie Rae Jepsen I Really Like You. Check this out and keep tuning.

Di Prada FM, teman pegang tahun Prada 2 lanjut, tahun Prada 2 abis kecelakaan hati. Anyway, aku bacain lagi ya teman-teman. Requestan berikutnya ada dari siapa ya hari ini, sore ini teman Prada 2. Tadi ada yang request Tulus dengan Nala, ini di request dari Lian. Terus juga ada Pia yang request Love Like Me Better When I'm With You. Langsung aja setelah ini untuk dua lagu berikutnya.

Kayaknya playlist sore ini tuh full nostalgia ya teman-teman. Tapi kita juga ada yang baru nih dari Hara dengan Celah Hati yang request, yang di request sama Ian. Terus juga ada juga teman pro 2 yang request Rani Parlian dengan Pesona Sederhana dari Del. Kita puterin untuk 2 lagu berikutnya.

di Prada FM, teman terbaik kamu, teman Prada 2. Lanjut untuk requestan berikutnya, ada dari Senja Jingga yang request apa adanya dari Senja Jingga. Terus juga Gerilya Cinta dari Club J yang di request dari Zahra. Masih di live TikTok kita, teman Prada 2 ya. Jadi kita puterin untuk dua lagu berikutnya. Sebelum ke lagu terakhir, Adiran Khalif 2001 kali. Setelah ini ya, check this out.

Ya, sembari menunggu rilisan terbaru Caleb J tanggal 29 nanti ya teman-teman. Itu dia dulu Gerilya Cinta. Untuk lagu terakhir penutup kita, requestan penutup ada dari Bunga Matahari yang request Adrian Caleb dengan 2001 kali, katanya lagunya spesial untuk orang yang paling disayang di satu bumi ini gitu ya, untuk Mas Abdi ya teman-teman. Terus juga terakhir ada dari requestan penutup kita, Tomang Pro 2 Anomali Mas Jagat Rasa dari Samuel Cipta. So check this out and keep tuning. Thank you semuanya udah ikut gabung di requestan kali ini ya Tomang Pro 2. See you in the next request.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Kamu masih bersama Pro 2,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: RRI dengan esensi buku.
5: Buku yang belum usai membahas mengenai luka batin yang kerap dimiliki oleh manusia yang belum disadari secara penuh keberadaannya. Tidak hanya fisik, namun batin pun juga bisa mengalami luka. Akan tetapi, tidak seperti luka fisik yang memiliki rupa nyata, seperti luka tusuk, robek, atau lecet. Luka batin justru terkesan abstrak atau sulit untuk dilihat secara langsung. Oleh karenanya, luka batin jarang atau tidak pernah dibicarakan. Time heals nothing merupakan frasa yang dipilih oleh penulis untuk membuka pembahasan tersebut. Selama ini, banyak orang yang berpikiran bahwa luka batin akan sembuh dengan sendiri seiring berjalannya waktu. Demikian juga ketika kita lama-kelamaan akan mampu memaafkan orang yang dahulu pernah menyakiti. Begitu pula dengan trauma yang lambat laun akan hilang dengan sendirinya. Namun, semua pandangan itu keliru. Menyembuhkan luka batin bukan pekerjaan pasif, menunggu. Seseorang tidak bisa diam dan membiarkan waktu yang bekerja. Menyembuhkan luka batin memerlukan komitmen, di mana kita harus menyediakan waktu, energi, dan biaya untuk sembuh dari luka psikis yang ditumpuk entah sejak kapan. Luka ini serupa dengan luka fisik yang perlu dibersihkan, ditutup, dirawat, dan disembuhkan agar semakin parah. Setiap luka fisik membutuhkan penanganan dan perawatan yang berbeda. Jika intervensi yang diberikan tidak tepat, maka luka tersebut dapat mengalami infeksi, bengkak, hingga menjadi lebih parah. Demikian pula dengan luka batin yang membutuhkan langkah yang tepat untuk menyembuhkannya. Agar luka batin dapat sembuh, dibutuhkan terapi psikologis dengan berbagai metode, intensitas, dan frekuensi yang berbeda. Sayangnya masih banyak orang yang menganggap luka batin akan sembuh dengan sendirinya. Banyak orang yang ke psikolog baru sekali kemudian merasa sia-sia karena telah membayar mahal hanya untuk sekadar curhat. Padahal layaknya dokter, psikolog, atau psikiater perlu waktu untuk mendiagnosis pasiennya. Belum lagi banyak orang yang denial merasa dirinya baik-baik saja, tapi kerap melukai orang-orang di sekitarnya atau menyakiti diri karena luka batin yang belum sembuh. Oleh karenanya, buku ini hadir untuk mengedukasi dan membumikan bahasan mengenai luka batin yang dikemas dalam 4 bagian. Buku yang sangat menarik ketika teman-teman ingin mencoba memahami diri lebih jauh. Menggali, mengenali, dan memberi nama kepada luka yang sebelumnya ada, namun kita tidak pernah sadar bahwa luka itu ada. Luka yang timbul dari berbagai aktivitas hingga menimbulkan trauma dalam hidup. Setidaknya kita bisa tahu nama luka tersebut dan apa penyebabnya, sehingga dalam sisa perjalanan hidup, kita bisa lebih peduli terhadap diri sendiri. Buku ini dikemas dengan 4 bagian, bahasa yang lugas, serta dihias dengan ilustrasi yang menarik. Hal tersebut membuat para pembaca mampu memahami pesan yang diberikan oleh penulis. Buku ini seakan-akan mengajak kita untuk meluangkan waktu sejenak dan berdialog dengan diri sendiri. Bertemu, berbincang, dan memeluk diri sendiri serta berusaha memaafkan kejadian yang telah ada. Tentunya proses tersebut bukanlah proses instan, bahkan bisa jadi berlangsung seumur hidup. Pada akhirnya, kesadaran dan kemauan menjadi langkah awal untuk memulai mencintai diri sendiri. Demikian esensi buku yang belum usai, karya Pijar Psikologi.
6: Teman Pro 2, coba jujur deh.
3: Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

di Brada FM, teman-teman pegang tangan Brada yang masih barengnya ada di Sore Ceria di Wush untuk edisi sore hari ini ya. Dan juga menemani kamu sembari menunggu jelang azan maghrib berkumandang untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, kita update dulu untuk beberapa info hiburan terbaru teman-teman Brada. Dan juga salah satunya yang lagi rame ya teman-teman dari Comic Con sendiri, banyak informasi yang bisa kita kulik. Salah satunya adalah Black Panther 3 yang tayang di 2028. Ya, gak apa-apalah ya kalau The Batman Part 2 2027. Tapi 2028 kita menunggu. Apa 2028 awal ya kalau gak salah ya Batman ya. Aduh, lama lagi nih teman-teman. Tapi kita kali ini ngobrolnya seputar Black Panther, karena Marvel mengonfirmasi bahwa Black Panther 3 bakal tayang di 15 Desember 2028, dan berfokus pada kehidupan anak T'Challa, Pangeran T'Challa 2. Dalam sesi di San Diego Comic Con pada Sabtu malam, bos Marvel Kevin Feige juga mengenalkan David Johnson sebagai pemeran Pangeran T'Challa 2 yang jadi pusat cerita sequel Wakanda tersebut. Dan seperti diberitakan Variety pada Sabtu, David Johnson baru-baru ini membintangi Alien Romulus dan adaptasi dari The Long Walk karya Stephen King. Sutradara Ryan Coogler bakal kembali untuk film ketiga ini, begitu juga Letitia Wright yang kembali memerankan Shuri dan Winston Duke sebagai Mbaku ya. Wright mengambil alih peran superhero Black Panther dari mendiang lawan mainnya Chadwick Boseman dalam Black Panther Wakanda Forever, yang mana dalam film itu pula Pangeran T'Challa 2 pertama kali diperkenalkan sebagai anak kecil dan putra T'Challa dan Nakia, Lupita Nyong'o. Dan kini Black Panther 3 bakal menggambarkan dirinya sudah beranjak dewasa. Jadi kita tunggu bagaimana cerita-cerita berikutnya dari si anak T'Challa dan juga Lupita Nyong'o atau Tom Fro 2 di Black Panther 3 2028.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Intermezzo. Cup, aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
4: Coba apa?
3: Bola apa yang bisa menghibur orang? Ayo.
4: Bola pingpong.
5: Salah lah, Cup.
3: Bola emon.
5: Ini Rin, kamu harus coba keripik singkong pedas jeruk purut. Ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
6: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti udah pasti.
5: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
6: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Aku jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
5: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
6: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
7: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
8: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
9: Radio FM, teman terbaik kamu.
10: Di Brado FM, teman-teman baik kamu tahu Brado, sekarang saatnya kita dengarkan kumandang untuk azan sholat maghrib di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Boros amat nih nyemprotnya.
2: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
1: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
2: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
1: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
2: Maksudnya?
1: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
2: 3M plus? 1.550?
1: Duit, wae. No dipikirin. Karena tuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
2: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
1: Kemana?
2: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

Di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Prada itu dia untuk Sore Ceria atau Wush edisi sore kali ini teman-teman. Irama Senja juga bareng Edo di Prada FM. Kepetanin karena setelah ini bakal ada Sabrina menemani kamu di jaga malam STMJ-nya ya. Sampai tengah malam aja ada Prada Komenin. Terus Music Love Chat, Prada Indie, Request Time. Dan juga tentunya ada Community Talk sebelum Request Time-nya tolong Prada. Kepetanin terus di 90.fm teman terbaik kamu. Ada pamit, sampai ketemu lagi di Wush edisi berikutnya.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

92.5 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat malam teman berdua, barang aku Serlina ya. Dan sudah seperti biasa, teman berdua, jam 7 sampai jam 8 malam kita bakalan ngebahas di Pro2 Komenin yang lagi viral, yang lagi tren ya teman berdua. Dan tentunya karena Pro2 Komenin, bukan hanya informasi yang bakalan aku sampaikan, tapi juga pengen tahu nih tanggapan-tanggapan dari teman berdua. Lanjut lagi nanti jam 8 sampai jam 9 ya, kita akan ada relay ke Pro2 Jakarta ya, tema Pro2, Pro2 Indi Nasional. Dan juga lanjutkan lagi nanti jam 9 sampai jam 10 di Community Talk. Dan hari ini kita akan kedatangan narasumber. Buat kamu yang penasaran, nantikan aja nanti jam 9 sampai jam 10 ya. Lanjut lagi seperti biasa jam 10 sampai jam 11 di program Request Time. So buat teman Pro2, jangan kemana-mana, keep station aja 95.2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
2: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
1: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
2: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
1: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kami.
3: 95,2 FM Erewa Nyirmasi, teman terbaik kamu. Sudah saatnya di Pro 2 komenin ya, teman berdua. Dan hari ini aku mau ngebahas tentang YouTube nih, yang baru saja memperbaharui aturan monetisasinya. Jadi sederhananya buat kamu yang belum tahu ya, teman berdua, monetisasi ini itu adalah cara kreator nih menghasilkan uang dari konten yang mereka buat, misalnya aja melalui iklan dan juga fitur lainnya di YouTube. Tapi banyak banget yang ternyata menggunakan AI. Nah, dalam aturan baru ini, penggunaan AI masih diperbolehkan sebagai alat bantu kreatif, tapi konten yang dibuat secara massal, repetitif, minim usaha, hanya menggunakan template yang sama ya teman berdua, atau nggak punya nilai tambah, ini bisa lebih sulit nih untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube. Jadi buat teman-teman yang mungkin aja nanti bakalan bikin konten YouTube ya, bisa aja sih dibantu sama AI, tapi jangan sampai sepenuhnya juga. Bahkan ketahuan ya teman berdua kalau misalnya apa yang kita kerjakan tuh keseluruhannya tuh dari AI. Bukan berarti pakai AI itu nggak boleh monetisasinya, tapi yang lebih ditekankan adalah kreativitas originalnya dan juga ada sentuhan manusia dalam konten tersebut. Nah, kalau dari pendapat teman berdua sendiri nih, gimana tentang penggunaan AI yang bisa mempermudah kita dalam banyak hal ya teman berdua, salah satunya juga kreator YouTube ya teman berdua, para YouTuber YouTuber gitu. Dan kalau misalnya diperbaharui aturan monetisasinya, diperketat, konten AI berkualitas rendah dan minim usaha bakalan dapat teguran. Nah, menurut kamu gimana nih? Langsung aja berikan komentar di Pro 2 komen sekiran juga melalui WhatsApp kita di 0811 511 420.

0: gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana kek?
1: Nah, boleh, boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam.

105,2 FM Rewan Nirwansi, teman terbaik kamu. Kalau dilihat dari sudut pandang lain ya, aturan baru YouTube ini sebenarnya bukan cuma soal melarang konten AI aja, tapi lebih tepatnya YouTube seperti sedang mencoba membedakan nih antara AI sebagai alat bantu dan AI sebagai mesin produksi konten instan. Karena sekarang tuh banyak banget nih konten yang dibuat dengan pola yang sama, suara AI, gambar AI, naskah yang dimiripkan, lalu diupload massal. Kalau cuma mengejar jumlah tanpa ada kreativitas atau nilai tambah ya, wajar kalau YouTube mulai memperketat monetisasinya. Tapi di sisi lain nih nomor 2, aturan ini juga bisa jadi tantangan buat kreator kecil, karena batas antara konten minim usaha dan konten yang memang menggunakan AI sebagai alat bantu bisa saja terasa kayak abu-abu gitu.

0: Teman Produa, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
2: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
2: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
2: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
2: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyebar ya.
2: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
2: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain.
3: Produa Jaga Malam. Jangan galau.

95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Menurut beberapa teman berdua yang sudah membagikan beberapa tanggapannya ya, tentang yang kita bahas tadi, yaitu ada YouTube yang perbarui aturan monetisasi perketat konten AI berkualitas rendah dan juga minim usaha. Nah, ada darinya Dina Sa Aulia. Menurut aku sih bukan AI yang masalah, tapi kalau kontennya cuma copy paste dan spam, AI itu alat, bukan pengganti kreativitas katanya. Ada juga dari Nadia Lestari, setuju sih, sekarang banyak konten yang kelihatan banget tuh dibuat massal, judulnya beda, isinya hampir sama semua. Ada darinya Pajar, Pajar siapa nih ya, Pajar KR123, yang agak khawatir justru kreator kecil. Semoga YouTube punya penilaian yang jelas, jangan sampai semua konten yang dipakai AI langsung dianggap low effort katanya. Ada juga dirinya Salsabila, AI boleh dipakai tapi tetap harus ada ide dan sentuhan manusia. Kalaupun AI dari awal sampai akhir ya wajar kalau dipertanyakan originalnya. Nah, menurut teman-teman berdua gimana nih? Bisa langsung aja berikan komentar kamu juga ya. Mungkin aja ada yang berbeda pendapat dari beberapa komentar-komentar yang sudah masuk di teman-teman berdua juga. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0811 511 420.

0: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
1: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
0: 100 meter lagi putar kanan.
1: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
0: Ke arah barat laut lalu belok kanan.
1: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah. Belok putar balik arah. Terus sekarang kemana lagi nih kita nih?
2: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
3: Malu bertanya, sesat di jalan.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau.

0: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
1: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
0: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
1: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
0: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

0: Info Pro 2 FM
1: 55,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini Minggu 26 Juli 2026, dikutip dari rri.co.id. Festival Kuliner Banua Ekskris Jelajah Kuliner Indonesia 2026 menjadi wadah bagi pelaku UMKM kuliner di Kalimantan Selatan untuk memperluas pasar dan memperkenalkan kekayaan cita rasa daerah. Kegiatan yang digelar Bank Indonesia tersebut menjadi bagian transformasi Kalimantan Selatan menuju sektor non-ekstraktif melalui penguatan perdagangan UMKM dan pariwisata. Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan apresiasi atas penyelenggaraan festival yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan tersebut menjadi bentuk komitmen Pemda dalam memperkuat daya saing UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian.
0: Info Pro 2 FM.
1: Selanjutnya, masyarakat Banjarbaru kini tidak hanya dapat membayar pajak dan retribusi daerah dengan lebih mudah melalui kris, namun kini juga berkesempatan memperoleh beragam hadiah hingga paket umroh. Program tersebut dihadirkan pemerintah Kota Banjarbaru melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah bersama Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan dan Bank Kalimantan Selatan. Melalui kompetisi kris pajak dan retribusi daerah Kota Banjarbaru tahun 2026 yang diluncurkan di lapangan Taman Panderpit Sabtu 26 Juli 2026. Kompetisi ini juga menjadi salah satu upaya mempercepat digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah. Program tersebut menjadi juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah Kota Banjarbaru, Bank Indonesia, Bank Kalimantan Selatan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan layanan pembayaran yang lebih mudah, cepat, aman, dan transparan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, musim kemarau yang melanda di Kalimantan Selatan sempat mengganggu operasional produksi air bersih PAM Banjarmasin. Debit air baku di saluran irigasi pematang bahkan dilaporkan turun hingga nol, menyebabkan instalasi pengelolaan air pematang tidak hanya beroperasi untuk sementara waktu. Meski demikian, distribusi air bersih kepada pelanggan di Kota Banjarmasin dipastikan tetap berjalan normal setelah PAM Banjarmasin mengalihkan seluruh pasokan air baku dari intake Sungai Tabuk. Direktur Operasional PAM Banjarmasin Irwan Firmana mengatakan langsung langkah cepat tersebut diambil agar kebutuhan air bersih masyarakat, khususnya di wilayah Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan, tetap terpenuhi. Sekian Info Pro 2.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman berdua, sudah saatnya kita ikuti bersama Pro 2 Indie Nasional dari Pro 2 Jakarta.

Masih di Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia, Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: 95,2 FM RA Banjarmasin, teman terbaik kamu. IK, teman Pro 2. Tadi udah kita ikuti bersama ya, Pro 2 Indi Nasional dari Pro 2 Jakarta. Dan kembali lagi bersama aku Sabrina. Hari ini juga kedatangan narasumber ya, teman Pro 2. Walaupun via Zoom aja, tapi kita bakal ngobrol seru banget nih tentang buku. Buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, keep stay you aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Simbol 5,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat malam semuanya, teman berdua. Dan sudah saatnya kita di Community Talk ya. Seperti biasa, kita juga akan kedatangan resumber ya, teman berdua pada malam hari ini. Tapi hari ini yang berbeda, nggak datang langsung ke studio, melainkan via Zoom aja ya, teman berdua. Karena narasumber kita pada hari ini ternyata orang jauh nih dari pelai hari ya. Dan tema kita pada hari ini tentang perempuan, buku, dan ruang bertumbuh bersama Palatar. Nah, buku ini sering disebut sebagai jendela dunia ya, karena dengan lewat buku juga teman perlu kita bisa menambah wawasan, pengetahuan kita yang belum kita ketahui. Tapi ini bukan hanya sekedar menambah wawasan aja ya, tapi banyak banget bagian dari proses kita juga untuk terus belajar dan bertumbuh, salah satunya bersama dengan komunitas Palatar Buku. Hari ini juga kedatangan sumber kita, langsung aja kita sapa ya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam Kak Sabrina.
0: Oke, okay, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Oke, okay, udah kedengeran ya teman-teman luar semuanya. Ini salah satu anggota komunitas Palatar Buku ya. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu nih, siapa namanya dan juga sebagai apa, bahkan juga aktivitasnya di komunitas Palatar Buku.
4: Ya, terima kasih Kak Sabrina. Rekan-rekan RRI Pro 2 Banjarmasin, perkenalkan aku Tia. Aku seorang ibu rumah tangga dan kebetulan di sini hadir sebagai inisiator dari Klub Buku Palatar, sebuah klub buku khusus perempuan yang berbasis di pelai hari.
0: Oke, berarti khusus perempuan ya.
4: Iya, betul.
0: Bisa dijelaskan juga nih Tia, apa sih sebenarnya komunitas Palatar dan bagaimana awal mula terbentuknya komunitas ini?
4: Iya, jadi awal mula terbentuknya Klub Buku Palatar ini sebenarnya dari tujuan yang sangat sederhana sekali. Mm-hmm. Hanya seorang pembaca yang ingin punya teman sesama pembaca nih.
0: Okay.
4: Kan setiap pembaca itu pasti punya mimpi untuk bisa punya teman yang sevisi gitu ya. Mm-hmm. Sama-sama hobi membaca. Mm-hmm. Bisa menceritakan apa sih buku yang sudah kita baca. Mm-hmm. Gitu, atau mendiskusikan bukunya.
0: Bisa,
4: nah, jadi berawal ya dari situ. Mm-hmm. Iya, berawal dari situ akhirnya aku mencoba untuk membuat klub buku ini.
0: Oke, bisa sama-sama saling sharing juga. Tapi apakah komunitasnya ini memang hanya di pelai hari saja atau juga di daerah lain bisa?
4: Untuk saat ini memang basisnya hanya di pelai hari. Karena aku memang bertujuan untuk kita bisa tatap muka langsung gitu.
0: Oke, berarti ada perkumpulan secara langsung ya, face to face.
4: Iya, betul Kak Sabrina.
0: Kalau terbentuknya sendiri itu mulai dari tahun kapan, Tia?
4: Baru banget kak, baru menetas.
0: Oh, baru banget
4: awal
0: ya.
4: Awal bulan, iya.
0: Kapan?
4: Awal bulan tadi.
0: Awal bulan tadi. Walaupun sudah bisa dikatakan ini masih baru gitu ya. Dan sudah ada beberapa kegiatan yang mungkin terlaksanakan juga. Tapi udah ada rencana kedepannya nggak sih? Tambahan-tambahan kegiatan dan juga jadwal yang menetap gitu.
4: Iya, jadi kebetulan baru juga minggu kemarin kami ada meet up perdana. Nama programnya itu Batamuan.
0: Batamuan.
4: Ya, Batamuan, bahasa Banjar. Jadi agendanya itu untuk agenda Batamuan diisi dengan silent reading. Itu kita baca buku masing-masing dulu. Baru setelah itu ada sharing session. Di sharing session setiap member itu bisa menceritakan buku yang dia baca atau mau mendiskusikan tentang buku atau yapping-yapping tentang buku lah gitu.
0: Jadi bedah buku bersama lah.
4: Iya betul.
0: Oke, tapi yang menariknya juga ini ternyata semua komunitasnya hanya perempuan ya?
4: Iya betul kak.
0: Kenapa tuh diprioritaskan perempuan? Apa yang membedakan dari komunitas-komunitas atau klub yang lainnya gitu ya? Yang mana tuh banyak banget tuh gabung-gabung antara laki-laki sama perempuan juga?
4: Iya, jadi memang waktu aku bikin komunitas ini, ini sebenarnya preferensi pribadi ya kak ya. Aku pribadi lebih nyaman berinteraksi dengan sesama perempuan. Dan kebetulan di Pelaihari memang belum ada klub buku khusus untuk perempuan.
0: Jadi ini ada
4: untuk klub buku lain. Iya, untuk klub buku lain sudah ada tuh yang campur. Nah, untuk khusus perempuan ini belum ada. Jadi dan ternyata sambutannya juga cukup cukup lumayan. Anggotanya sekarang sudah ada 20-an di grup WA.
0: Oke, berarti kalau dari pelatar buku inilah first time ya yang perempuan semuanya. Berapa anggota nih sekarang walaupun masih awal-awal?
4: Untuk di grup WA itu yang gabung sudah sekitar 20 lebih. Kalau untuk meet ya, untuk meet up kemarin itu dihadiri 10 orang.
0: 10 orang ya, setengahnya tapi enggak apa-apa. Yang penting sama-sama masih bisa komunikasi satu sama lain ya. Dan bisa jadi juga nanti bahkan makin nambah. Karena ini 1 bulan aja masih ya. Masih awal-awal banget sama berdua semuanya. Dan yang paling menarik juga nama dari klub ini adalah Pelatar ya. Kenapa jadi memilih nama Pelatar?
4: Ya, jadi awalnya memang karena kita ada di tanah Banjar gitu ya. Jadi ada keinginan untuk membuat klub buku yang ada unsur lokalitasnya. Pertama dari nama dulu nih. Jadi awal-awal cari-cari nama yang ada bahasa Banjarnya. Apa ya kira-kira dari beberapa pilihan nama akhirnya diambillah nama Palatar. Karena dia kan artinya teras ya. Secara filosofis itu kami harap klub buku ini bisa menjadi tempat awal bertemu sebelum nanti kita melangkah ke ruang yang lebih luas, sebuah rumah.
0: Sesuai dengan namanya juga ya. Dan tujuannya sudah pasti saling sama-sama belajar, berproses bersama, dan diawali dengan membaca buku. Karena membaca buku sendiri tuh banyak banget manfaatnya, sama perlu. Saking baiknya, kita bakalan menemukan hal-hal positif lainnya juga. Apalagi ditambah dengan bareng-bareng ya, makin nambah termotivasi, saling sharing, bedah buku. Ini menarik banget sama perlu. Baru awal-awal pembahasan kita ya. Dan nanti bakalan kita bahas lebih lanjut lagi nih tentang tema kita, perempuan, buku, dan ruang bertumbuh bersama Pelatar. Tentunya bersama narsum kita juga Tia Radam ya. Jadi buat nomor 2 jangan kemana-mana, yang pengen tanya-tanya juga bisa langsung ke WhatsApp kita di 0811-511-420. Tia, kita break dulu ya.
5: And now your host for this evening, Mon Bloomer and the Roots.

0: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah? Yang bener?
0: Iya bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax. Saring sebelum sharing.
3: Community Talk.

0: 95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih di program Community Talk bersama dengan Tia, komunitas pelatar buku Puan Pelai Hari. Halo Tia.
1: Halo.
0: Oke, masih ada suaranya ya, masih terhubung teman terbaik. Kalau tadi kita udah mengenal nih, mengenal jauh tentang pelatar ya, dan latar belakang terbentuknya komunitas ini. Sekarang kita juga pengen ngobrol lebih dalam nih tentang kegiatan dan pengalaman yang ada di dalamnya, khususnya juga Tia sebagai inisiator ya. Nah, kegiatan apa aja sih yang biasanya tuh dilakukan oleh komunitas dari pelatar ini? Tadi udah kita bahas juga ya di awal ya, ada pertemuan. Nah, itu lebih spesifiknya seperti apa, dan juga ada kegiatan tambahan lagi kah untuk kedepannya?
1: Yuk. Jadi untuk saat ini, karena memang kami baru banget menetas ya, jadi untuk agenda itu baru ada dua. Yang pertama itu agendanya kita sharing bacaan apa sih, buku apa sih yang sedang dibaca. Itu biasanya via grup. Nah, jadi saling memposting buku apa yang sedang dibaca, terus kita komen-komen lah, saling komen. Itu untuk aktivitas di grup ya. Terus untuk agenda kedua, yaitu tadi pertemuan, itu kita meet up, bertemu langsung dengan para member. Isinya itu agendanya ada silent reading, kemudian sharing session.
0: Dan berarti itu sudah dijadwalkan ya, dalam satu bulan satu kali atau ada beberapa kali pertemuan?
1: Iya, untuk pertemuan saat ini kita jadwalkan satu kali per bulan.
0: Oke, satu kali per bulan ya. Dan kesepakatan bersama kapan yang paling banyak bisa nih ya. Dan tidak ada kewajiban yang mengharuskan harus ikut. Kalau misalnya bisa, kalau misalnya yang berhalangan gak apa-apa. Nanti bisa di grup aja ya, saling sharing aja gitu. Oke, kalau persyaratannya sendiri nih yang pengen ikut bergabung, apa aja persyaratannya? Dari segi usia misalnya?
1: Syaratnya usia bebas, terus bacaannya juga bebas. Pokoknya pembaca apapun, entah itu fiksi, non-fiksi, genre apapun, itu kami terima. Asal perempuan.
0: Asal
1: jadi
0: perempuan
1: syaratnya
0: ya.
1: Cuma perempuan. Syaratnya satu aja perempuan.
0: Berarti nggak ada dibatasi usia. Boleh dari pelajar, mahasiswa, pekerja juga ya. Bahkan juga Tia sendiri tuh seorang ibu rumah tangga ya.
1: Ibu rumah tangga, iya betul.
0: Nah, itu gimana tuh cara membagi waktu bersama dengan teman-teman di komunitas dan juga sebagai seorang perempuan yang menjadi istri ya?
1: Iya, dan seorang ibu juga.
0: Bagaimana
1: jadi tuh? Memang jadi komunitas itu tujuannya memang seperti itu ya. Sesuai dengan tujuan komunitasnya, kita bikin klub buku khusus perempuan agar perempuan-perempuan nih yang misalnya entah itu perempuan pekerja, pelajar, ataupun ibu rumah tangga seperti aku, itu bisa punya tempat untuk sharing, entah itu mulai dari bacaan, obrolan, sampai mungkin gagasan-gagasan yang besar. Nah, ruang ini, klub buku ini, kami harap bisa menjadi ruang yang aman dan nyaman untuk para perempuan ini membagikan ide-idenya. Mereka juga bisa merasa lebih berdaya gitu di dalam klub buku ini.
0: Apalagi sesama perempuan, jadi bisa saling lebih memahami, perasaannya lebih beda ya. Saling merangkul satu sama lain. Mungkin curhat-curhatan boleh juga ya.
1: Iya betul.
0: Nah, kalau dari mayoritasnya sendiri tuh kan udah ada 20 anggota ya. Itu kebanyakan dari mana tuh? Apakah dari mahasiswa kebanyakan atau para pekerja?
1: Beragam banget sih Kak, dari pelajar ada, mahasiswa ada, pekerja juga ada, sampai ibu rumah tangga seperti aku juga ada. Jadi sangat sangat beragam.
0: Beragam ya, yang penting punya visi dan misi yang sama. Kalau kegiatannya sendiri tadi kan udah kita bahas juga, ada sharing, ada bedah buku bersama gitu ya. Terus silent reading juga ya tadi ya. Seperti apa sih kegiatan membaca atau diskusi buku yang dilakukan bersama anggota? Itu ada teknik khusus gak sih dari kalian?
1: Gak ada sih Kak ya. Jadi kalau meet up kemarin itu kita beri waktu sekitar setengah jam untuk masing-masing anggota itu membaca bukunya masing-masing. Jadi kita sengaja menyediakan waktu agar setiap anggota itu punya waktu khusus untuk membaca.
2: Jadi misalnya di rumah nggak sempat, ya setidaknya waktu kita meet up itu kita bisa baca dengan lebih fokus gitu.
0: Oke.
2: Jadi setelah silent reading tadi, baru kita bergantian menceritakan entah itu tentang bukunya, atau perasaan saat membaca, atau mau diskusi tentang topik yang dibahas di buku juga boleh banget.
0: Dan ini juga yang bisa bikin teman-teman yang tadinya belum tahu buku si A misalnya ya, jadi tertarik untuk membaca gitu, saling sharing untuk merekomendasikan juga buku satu sama lain. Dan tidak ada batasan untuk genre bukunya juga ya, bebas.
2: Iya, betul kak, menarik
0: novel,
2: banget.
0: Novel, pelajaran atau apapun itu.
2: Kayak kemarin itu yang dibawa itu bukunya beragam banget, dari fiksi, genrenya misteri, ada yang romance, ada yang slice of life, ada yang baca buku politik juga, bahkan parenting, hadis dan lain-lain. Jadi sangat sangat beragam sekali.
0: Dari keberagaman itu juga bisa bikin kita lebih open minded, nambah wawasan dari banyak hal juga ya kak ya.
2: Iya betul kak.
0: Nah dari pengalaman yang sudah ada nih ya, atau dampaknya juga yang paling dirasakan oleh Tia nih, atau anggota-anggota yang lain juga setelah bergabung dengan Pelatar, walaupun hanya satu bulan baru ya, apa nih pengalaman yang paling berkesan banget?
1: Jadi ada motivasi untuk membaca sih kak, karena kemarin itu anggota kami juga ada yang bilang, kak karena adanya meet up klub buku Palatar ini, aku akhirnya ambil buku lagi yang sudah lama aku beli tapi nggak aku baca-baca. Jadi akhirnya karena ada betamuan tadi, dia akhirnya coba baca lagi tuh bukunya.
0: Jadi kayak lebih ada dorongan ya, karena sesama yang memang punya hobi yang sama, jadi lebih terdorong lagi. Yang tadinya awalnya mungkin karena kesibukan, gak ada waktu, gak ada teman, tiba-tiba aja di komunitas ini ditemukan dengan orang-orang yang punya ketertarikan yang sama, jadi sama-sama aja. Kalau dari Tia sendiri nih, bisa di-sharing buku yang paling disukai Tia apa?
1: Kalau aku sih sebenarnya kalau ditanya seperti itu ya, satu judul buku yang biasanya aku rekomendasikan terus ke setiap orang itu Laskar Pelangi sih.
0: Laskar Pelangi ya? Yang ada filmnya itu juga kan ya?
2: Iya betul.
0: Kenapa?
2: Karena menurutku Laskar Pelangi ini salah satu sastra modern yang komplit gitu kak. Ada edukasinya, terus ada humornya juga. Jadi menurutku cocok untuk setiap jenis membaca.
0: Apalagi bagi para pembaca pemula.
1: Iya, cocok untuk pembaca pemula.
0: Kalau dari Tia sendiri, bisa disampaikan juga nih buat teman-teman yang mungkin aja masih malas membaca buku ya, tipsnya untuk bisa rajin membaca dan pembaca pemula ya, biar bisa lebih konsisten, apa aja nih?
1: Tipsnya, kalau untuk pembaca pemula, coba cari buku yang tipis dulu, tapi dengan topik yang kita sukai. Jadi misalnya, kalau kita nonton film itu suka film yang humor, yang komedi gitu ya. Coba cari buku yang bertema seperti itu juga. Jadi tetap sesuai dengan minat kita. Terus untuk tipsnya, supaya konsisten membaca, itu kalau bisa kemana-mana bawa aja buku.
0: Jadi kalau misalnya ada waktu luang, gabut tiket, ya udah langsung aja baca buku daripada scroll-scroll, nggak karuan ya.
2: Iya betul kak. Jadi sebenarnya sama aja kayak biasanya kita kan lagi nunggu apa gitu kan, scroll HP. Nah itu ganti aja sama buku.
0: Nah itu bisa jadi tips nih teman-teman.
2: Walaupun cuma satu kali duduk misalnya cuma dapat setengah halaman nggak apa-apa banget, asal konsisten.
0: Dan itu pun lumayan juga ya, menambah tambahan bacaan lagi. Karena kalau misalnya kita membacanya secara konsisten walaupun perlahan, satu halaman satu halaman aja, itu bakalan jadi banyak juga. Akhirnya tamat juga buku yang dibaca tadi ya. Ada lagi tipsnya?
2: Itu aja sih
0: kayaknya. Itu aja ya, yang paling utama.
2: Sama cari teman sesama pembaca, gabung klub buku.
0: Buat teman-teman yang di Play Hari, bisa langsung aja gabung di komunitas Pelatar ya. Bisa gabungnya caranya hubungi siapa? Menghubungi siapa Tia?
1: Bisa DM ke Instagram kami, @palatarbuku.
0: Oke, nah langsung aja DM ya. Nanti adminnya bakalan merespon dengan secepat mungkin. Pas respon dong ya.
2: Iya.
0: Karena nggak ada persyaratan yang gimana-gimana yang bisa memberatkan juga. Jadi langsung aja gabung komunitas Palatar Tema Perdua. Dan buat kamu yang baru aja pertama kali nih ya, pengen membaca buku, masih kayak pemula banget sebagai pembaca, tadi udah disampaikan juga oleh Tia, baca yang ringan dan juga yang tipis-tipis aja. Terus yang kamu sukai, karena biasanya kalau misalnya kita suka tuh lebih tertarik ya membacanya ya Tia ya. Nah, kalau tantangan sendiri nih dalam membangun kebiasaan membaca dan menjaga komunitas ini biar tetap aktif apa aja Tia?
1: Kalau tantangannya ya, untuk zaman sekarang ya tentu aja sih handphone ya.
0: Oke.
1: Iya. Bahkan aku sendiri juga biasanya tuh sering ke distract gitu. Jadi kalau lagi baca itu emang kita harus singkirkan dulu handphonenya biar nggak lihat notif.
0: Oke, itu ya sebagai salah satu tantangannya. Kalau membangun dari komunitasnya kemarin itu ada halangan atau tantangan yang lainnya juga nggak sih?
2: Sejauh ini
1: nggak ada halangan yang berarti sih Kak ya. Alhamdulillah respon dari teman-teman juga sangat antusias sekali, sangat membantu juga. Jadi kami, harapan kami Palatar Buku ini bisa dibangun sama-sama oleh member yang ada sekarang ini. Kita bangun sama-sama, kita diskusikan apa saja agenda kedepannya, dan kita, pokoknya kita bangun sama-sama dari awal.
0: Oke, bergabungnya juga mengajak mereka itu tiba-tiba aja sampai 20 udah ya, kayak ngalir aja.
2: Iya betul Kak.
0: Oke, terima kasih Tia, semoga aja nanti bakalan makin tambah lagi ya anggota-anggota dari komunitas Palatar ini. Masih ada pembahasan kita nanti ya teman-teman tentang buku dan juga komunitas Palatar. Tentunya sekali lagi buat kamu yang pengen bertanya, langsung aja ke WhatsApp kita di 08 11511420. Kita balik lagi dan tetap stay tune aja di 95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: 105,2 FM. Anyway, terima kasih teman terbaik kamu masih di Community Talk ya, tanpa perlu. Dan udah gak kerasa nih, udah di segmen 3 aja, segmen terakhir bersama dengan Tia juga ya. Halo Tia.
1: Halo.
0: Oke, okay. Dengan senyum manisnya masih menyapa tanpa perlu juga. Tadi kegiatan-kegiatan udah kita sampaikan juga ya, bareng dengan Tia dan juga didengarkan sama berdua. Tentu ada banyak proses belajar dan bertumbuh yang dirasakan. Lalu seperti apa juga harapan dari Tia nih ya untuk komunitas-komunitas dari komunitas buku, khususnya komunitas pelatar ya. Tapi sebelum itu juga aku pengen nanya nih ya, seberapa besar sih peran buku itu dalam membentuk pola pikir dan perkembangan diri seseorang, Tia?
1: Besar banget sih Kak ya.
2: Bahkan buku fiksi pun yang biasanya banyak orang yang memandang sebelah mata dengan pembaca buku fiksi ya. Bahkan buku fiksi pun sebenarnya itu sangat membentuk empati kita sebagai manusia.
1: Ya, jadi kita bisa merasakan apa sih yang apa yang dialami oleh orang lain tanpa perlu mengalaminya langsung. Gitu Kak.
0: Jadi jangan sampai dianggap sepele apapun itu bacaannya, asalkan bukan bacaan berita hoax ya. Nah itu bakal berdampak besar ya, dari hal sesimpel sederhana apapun itu teman berdua. Yang terpenting adalah niat, dan awali dengan hal-hal yang baik, positif, lalu konsisten. Tadi udah juga kita sampaikan dari awal tadi teman berdua. Dan ada pertanyaan dari Nazmiyati Nurlita nih, Kak Tia, kalau sebagai pembaca pemula sebaiknya harus pakai buku fisik atau pakai e-book pun nggak apa-apa? Gimana nih tanggapan dari
1: Tia? Iya.
2: Kalau menurut aku ya, sebaiknya buku fisik dulu sih ya.
0: Okay.
2: Karena ketika kita membuka halaman itu pasti ada sensasinya.
0: Selalu ada sensasi yang berbeda ya. Takutnya juga kalau misalnya pakai e-book tuh ada ketrigger sesuatu, malah gak jadi. Yang tadinya pengen baca, baca notif dan scroll TikTok. Itu yang bahaya ya teman berdua. Okay.
2: Tapi kalau misalnya bacanya lewat e-reader, kalau misalnya punya, itu lebih gampang sih sebenarnya, karena tidak akan terdistraksi yang lain.
0: Bahkan bisa dibawa kemana-mana lebih mudah juga ya. Lebih praktis juga. Bisa aja ya teman-teman berdua dibeli ya. Sebagai penunjang kamu untuk seorang pembaca. Nah, terakhir harapan dari Tia nih untuk komunitas pelatar ke depannya gimana?
2: Iya, untuk komunitas pelatar harapannya kita bisa membangkitkan lagi atau meningkatkan lagi minat baca, khususnya di wilayah Pelayhari dulu. Agar teman-teman di luar mungkin yang mungkin belum terbiasa untuk membaca, ketika melihat agenda kita itu merasa tertarik, oh ternyata seru sekali ya aktivitas para pembaca buku. Jadi harapannya seperti itu sih.
0: Okay. Pesan-pesan juga buat teman berdua apa nih? Biar bisa lebih
1: terus
0: termotivasi juga ya. Biar lebih termotivasi juga untuk membaca, gak malas-malasan.
1: Iya. Kalau kata Najwa Shihab sih, cuma perlu satu buku untuk membuat kita cinta pada membaca. Nah, temukanlah buku itu.
0: Okay. Sangat singkat teman berdua, tapi punya makna yang luar biasa. Okay, dari obrolan hari ini teman berdua, kita banyak belajar ya, bahwa buku itu bukan hanya sekedar kumpulan halaman, tapi bisa menjadi jendela untuk melihat dunia dan pintu untuk mengenal diri kita sendiri. Bersama ruang yang tepat, proses membaca juga bisa menjadi perjalanan untuk terus belajar, berbagi, dan bertumbuh. Kalaupun kamu merasa kayak kesulitan nih ya untuk konsisten, bisa aja salah satunya adalah mendatangi, menemui, atau gabung gitu ya dengan komunitas-komunitas. Nah, buat teman-teman yang sekitaran Pelayhari, khususnya perempuan, bisa aja tuh komunitas pelatar menjadi salah satu rekomendasi ya teman-teman untuk bergabung bersama mereka membaca buku. Terima kasih Tia untuk obrolan kita pada hari ini dan motivasinya agar kita lebih rajin membaca ya. Lebih rajin membaca dan juga menambah wawasan kita dengan berbagai macam ilmu yang bisa kita dapatkan dari buku. Semoga saja komunitasnya semakin berkembang, semakin banyak juga anggota-anggotanya. Dan kita tunggu siun. Mungkin nanti bakalan siaran lagi. Ada program-program yang pengen disampaikan, boleh lah ya. Oke, terima kasih sekali lagi Tia. Dan terima kasih buat teman-teman berdua yang masih stay tune di Produk 2 RRI Banjarmasin. Jangan kemana-mana, keep stay tune aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Community Talk.

0: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
1: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai. Jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.

hitsmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, tempat terbaik kamu. Selamat malam teman berdua, masih bareng aku Serina ya. Dan sudah saatnya di request time dari jam 10 sampai jam 11 malam nemenin kamu ya. Bebas pengen request lagu barat, lagu Indonesia, langsung aja di kolom komentar live TikTok kita di @RRI_2 Banjarmasin atau di WhatsApp kita ya di 0811 511 0811 511 420, tamu perdua hampir saja lupa ya dengan nomor RRI tamu perdua. Lanjut lagi aku bacain yang sudah masuk di WhatsApp kita. Ada dirinya Ipul yang request lagunya Nari Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, dan juga ada dirinya Bahrum yang request lagunya Backstreet Boy Save Up My Heart. Okay, dua lagu nemenin kamu. Dan masih ada kesempatan yang pengen request, langsung aja gercep sekarang juga di WhatsApp ataupun juga di live TikTok kita ya.

95,2 FM. Ini banyak masih teman terbaik kamu saatnya request time. Langsung aja nih ya, aku bacain requestan dari teman berdua tadi di live TikTok kita. Semoga aja masih masih join nih orangnya ya. Ada darinya Gujali yang request lagunya Guardian Angel Sabia, dan juga ada darinya L yang request lagunya Sal Priadi, I'd like to watch you sleeping, ya teman berdua. Melihat seseorang untuk tidur berarti bersamanya setiap saat gitu ya, 24/7 dari bangun sampai tidur ke tidur lagi. Oke, langsung aja teman berdua kita puterin dua lagu, dan setelah itu bakalan ada Samuel Cipta, Mesa Hila, Rizky Febian, Shawn Mendes, The Opportunes, ada Ari Lasmana dan juga Chris Fatih. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM, Ray Banjir Malsin, teman terbaik kamu.

95,2 FM, Rewanyir Malsin, teman terbaik kamu. Kayaknya ini udah full ya, nomor luar requestan. Jadi aku bakalan muterin requestan terakhir tadi darinya, Hola. Kamu pengen request apa lagu Jennie Blackpink yang mana nih, Hola? Dan sebelum itu, pastinya kita puterin sesuai dengan urutan yang udah request dulu ya. Tadi ada darinya Senorita yang request lagunya Samuel Cipta, Jaga Rasa, dan juga Mesa Hirla di ujung minggu yang di-request oleh B. Pas banget ya, nomor 2, karena ini hari Minggu, malam Senin, besok udah Senin aja setelah menikmati weekendnya dengan berbagai macam kegiatan seru atau ada yang liburan, tiba-tiba besok udah sibuk lagi. Enggak apa-apa, berarti tandanya kamu produktif, teman berdua. Dan semangat selalu ya. Oke, langsung aja kita puterin lagunya Jagat Rasa Samuel Cipta dan juga Mesa Hila di ujung minggu. Check this out.

95,2 FM Meribanyar Masin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih ya, teman berubah, langsung aja aku bacain requestan dari Sri Selalu yang request lagunya Rizky Febian, Indah Pada Waktunya. Dan juga ada dari Amah yang request lagunya Shawn Mendes ya, Treat You Better. Okay, dua lagu nemenin kamu. Dan masih ada lagi beberapa lagu yang belum aku puterin, tapi requestnya udah full juga ya, jadi gak bisa lagi request. Enjoy aja teman luar untuk dengerin musik-musik yang sudah di request oleh teman luar. So keep safe aja. Simbol 5.2 FM, Meribanyar Masin, teman terbaik kamu.

95,2 FM, Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Lagi-lagi masih di segmen yang sama, perdua request. Tapi aku sampaikan ya, teman perdua, buat teman-teman yang pengen request di WhatsApp kita ataupun juga yang baru aja join di live TikTok, gak bisa lagi nih karena udah full ya. Tenang aja, besok masih bisa request. Di siang bareng aku lagi besok ya, jam 10 sampai jam 12. Sore harinya jam 5 sampai jam 6. Dan malam hari jam 10 sampai jam 11. Oke, lanjut lagi, aku bacain requestan dirinya Babel. Babel masih ada gak? Hadir gak? Masih ada gak nih orangnya di live TikTok kita? Masih ya, request lagunya The Overtones, Bicara. Dan juga ada dirinya Aku PNR yang request lagunya Kim Nabila Takiyah, Bayangan Cinta Yang Lalu. Check this out.

95,2 FM Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Langsung aja nih ya teman terdua, aku puterin lagi lagu yang udah di request oleh teman terdua di live TikTok kita. Ada dirinya Bell yang request lagunya Sesi Potret Adila Semana, dan juga ada Putra Bintang yang request lagu Krispati, lagu Rindu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14, menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
3: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
1: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.
2: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
0: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
1: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
1: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
3: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

Tatus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Kemerdekaan adalah hak yang paling dasar bagi setiap manusia. Kita tidak boleh pernah menyerah dalam meraihnya. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia Pertama.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum

Tamu berdua hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Minggu 26 Juli 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 di mana saja kamu berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini Senin 27 Juli 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Kamu masih bersama Pro2, teman

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tumakninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Cet, tunggu dulu.
1: Apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
0: Iya, ngasih sih ngasih, tapi jangan menyumbang sembarangan.
1: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
0: Nggak salah sih, tapi nggak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
2: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.
3: Perubahan cuaca yang tidak menentu menuntut kita untuk selalu siaga dalam setiap kondisi, termasuk saat hujan turun secara tiba-tiba. Hujan dengan intensitas yang tidak terduga seringkali mengganggu aktivitas harian dan dapat membuat tubuh rentan terserang penyakit. Penting bagi masyarakat untuk selalu melakukan persiapan menghadapi kondisi cuaca. Siapkan payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar, gunakan pakaian hangat, konsumsi makanan bergizi, dan bila perlu tambahkan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, jangan lupa rutin berolahraga dan menutup penampungan air agar tidak menjadi sarang jentik nyamuk. Langkah-langkah sederhana ini akan membantu kita tetap sehat dan nyaman meski hujan turun mendadak. Ingat, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat adalah kunci agar tubuh tetap bugar. Gunakan masker dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala penyakit. Tetap waspada, tetap sehat di segala cuaca.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
2: Kamu masih bersama Pro 2, teman

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman yang bertanggung Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Masyarakat Banjarbaru kini tidak hanya dapat membayar pajak dan retribusi daerah dengan lebih mudah melalui KRIS, namun kini juga berkesempatan memperoleh beragam hadiah hingga paket umrah. Program ini dihadirkan pemerintah Kota Banjarbaru melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah bersama Bank Indonesia, Perwakilan Kalimantan Selatan, dan Bank Kalsel melalui kompetisi KRIS Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru tahun 2026 yang diluncurkan di lapangan Taman Vanderpil Sabtu 26 Juli 2026.
0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Festival Kuliner Banua Es KRIS Jelajah Kuliner Indonesia di 2026 menjadi wadah bagi pelaku UMKM kuliner di Kalimantan Selatan untuk memperluas pasar dan memperkenalkan kekayaan cita rasa daerah. Kegiatan yang digelar Bank Indonesia ini juga menjadi bagian transformasi Kalsel menuju sektor non-ekstraktif melalui penguatan perdagangan UMKM dan pariwisata.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjar. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan mendalam guna mengusut penyebab pasti ambruknya 3 unit rumah di Komplek Fadilah Perdana 5, Jalan Tembikar Kanan, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu 25 Juli 2026 ini mengakibatkan kerusakan parah serta menelan korban jiwa. Pelaksana harian Kapolsek serta Kanyar, Ibtu Sumari, mengungkapkan personel kepolisian bersama tim Inafis Polres Banjar telah diterjunkan ke lokasi untuk usai kejadian. Petugas melakukan pengumpulan bukti lapangan serta memeriksa sejumlah saksi untuk melengkapi proses penyelidikan. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat,

0: Nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti negara Kartanama Pupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruni. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

di Prodo FM, teman-teman baik, kamu tahu Prodo 2. Dan selamat pagi di Sepadan, selamat kita ngobrol untuk edisi pagi hari ini. Semangat pagi juga barang ada di Prodo FM, teman-teman kamu sampai jam 10 pagi nanti di pagi Senin produktif kamu ya teman-teman. Dan selamat hari Senin juga teman-teman Prodo 2 yang mungkin udah ditemani bareng sama Prodo FM dengan persiapannya di pagi hari ini teman-teman. Semoga bisa lancar ya untuk produktivitasnya dan juga kegiatan lainnya teman Prodo 2 di edisi Senin produktif hari ini. Dan kita bakal ada beberapa info terbaru khususnya untuk 60 menit ke depan, bakal ngobrolin seputar head love maupun juga lifestyle sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu. Dan juga tentunya teman Prodo 2, aku bakal nemenin kamu juga dengan update lainnya dari info lokal dan info cuaca setelah program ini ya teman-teman, di jam 6 pagi, di jam 7 untuk update info lokal, jam 8 sharing-sharing, dan jam 9 menemani kamu juga dengan sharing lainnya di Prodo FM.

0: melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Acep. Ya, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
1: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
1: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
3: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
4: Hah? Yang bener?
3: Iya, bener.
4: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
3: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
4: Ya ampun, dari media sosial.
3: Iya.
4: Emang kamu kenal siapa yang share?
3: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
4: Kamu juga ikutan share?
3: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
5: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax. Saring sebelum sharing.

Di Prado FM, teman-teman yang bertanggung Prado masih berada di Sepada untuk edisi pagi hari ini ya. Jumlah orang di dunia yang hidup hingga usia 100 tahun semakin tinggi, dan hal ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kesehatan otak saat usia terus menua ya, teman-teman Prado. Para ahli neurologi dalam studi yang dipublikasikan di jurnal The Lancet tahun 2022 lalu memprediksi kasus demensia akan meningkat lebih dari 2 kali lipat pada 2050 mendatang. Dan ahli neurologi di NYU Langone, Amerika Serikat, Dr. Jean C. A. Andrews mengatakan orang dengan gaya hidup sedentari dan mengonsumsi banyak makanan olahan memiliki risiko lebih tinggi terkena Alzheimer dan penyakit neurodegeneratif lainnya ya, teman-teman Prado. Dan pola makan juga olahraga boleh udah jadi komponen penting nih untuk kesehatan otak dan menyeluruh. Tapi lanjut Andrews, ada faktor yang kurang diperhatikan, yaitu kesehatan emosional. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam Aging Research Review menyebutkan isolasi sosial dan depresi dapat meningkatkan risiko Alzheimer. Meski nggak diketahui pasti keterkaitan antara keduanya, namun kesejahteraan emosional memang diketahui mempengaruhi sistem biologis yang terrelevan dengan kesehatan kognitif dan juga otak ya, teman-teman Prado. Sayangnya kesejahteraan emosional lebih sulit dilacak dibandingkan menghitung jumlah langkah harian atau asupan protein dalam makanan. Yang mana dalam praktiknya Andres bahkan seringkali menemukan pasien yang bahkan tidak mengetahui apa yang membuat mereka bahagia ya, teman-teman Prado. Dan diantara sungguh menakjubkan katanya betapa banyak orang yang bahkan tidak memikirkan kebahagiaan, kata ahli.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Wah, parah sih ini Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, gak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Pakai jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
0: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Radio FM, teman terbaik kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu tahu Prodo. Masih bareng Edo Dispada untuk edisi pagi hari ini ya. Lalu gimana caranya agar otak menua dengan sehat? Walaupun kebahagiaan setiap orang saling berbeda ya teman Prodo, namun ahli Andrew membagikan setidaknya ada dua kiat untuk meningkatkan kesehatan emosional dan juga menjaga otak tetap tajam. Di antaranya yang pertama adalah sosialisasi yang berkualitas. Bersosialisasi telah lama dianggap dapat meningkatkan umur panjang dan kesehatan otak. Namun interaksi biasa jelas berbeda dengan interaksi sosial yang berkualitas. Contohnya interaksi sosial melalui media sosial yang justru dinilai dapat menurunkan kesejahteraan emosional ya. Terutama saat ada interaksi negatif secara online katanya. Dan hal ini juga bisa meningkatkan isolasi sosial dan depresi kata ahli. Kualitasnya jelas berbeda dengan interaksi sosial tatap muka. Jadi ini adalah salah satu faktor yang paling berpengaruh ya terhadap kesehatan otak kita agar menua dengan sehat, yakni sosialisasi yang berkualitas.

0: stunting. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: Intermezzo. Dok, lama gak ketemu. Kos di mana sekarang?
2: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
1: Mantap. Sebulannya berapa?
2: 30 hari.
3: Intermezzo. Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Masih ngobrolin seputar kesehatan otak di masa menuju menua ya, atau peradua. Selain memang pentingnya sosialisasi yang berkualitas untuk menjaga otak agar lebih ataupun juga tetap sehat, berikutnya juga yang pasti adalah mengasah kreativitas. Merangsang otak adalah bagian penting mencegah demensia. Namun hal ini bukan berarti kamu harus mengisi teka-teki silang setiap hari atau peradua. Aktivitas kreatif sederhana seperti mendengarkan musik atau membaca buku bermanfaat baik untuk otak. Semua aktivitas ini lanjut ahli mengaktifkan area otak yang berbeda, membantu neuroplastisitas atau pembentukan tulang otak. Berbagai aktivitas kreatif yang baik seperti membuat kerajinan tangan juga dapat meningkatkan sirkuit dan menjaga agar semuanya tetap segar dan baru, kata ahli. Hobi yang menenangkan seperti kerajinan tangan juga bisa menurunkan tingkat stres. Stres kronis jangka panjang bisa meningkatkan penanda inflamasi yang dapat merusak sistem saraf dan juga otak. Yang mana tindakan merangsang semua bagian otak dengan berbagai cara benar-benar membantu kamu untuk mencegah demensia dan penyakit Alzheimer.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Di Prada FM, teman-teman yang mau tahu Prada masih berada di sepadan untuk edisi pagi hari ini jam 1 dengan Cars Outside ya. Masih menemani kamu dengan beberapa updatean terbaru lainnya. Setelah ini kita bakal update beberapa info lokal terbaru teman-teman Prada sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu. Masih barengan juga di Prada FM menemani pagi kamu. Selamat pagi dan semangat pagi juga buat yang baru gabung di Prada FM ya teman-teman. Semoga produktivitasnya lancar dan juga jadwal-jadwalnya juga terpenuhi lah di edisi Senin Produktif kali ini bareng sama Prada FM.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 8

0: adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia. Indonesia.
3: Kamu masih bersama Pro2, teman

di Prada FM, teman-teman yang bertanggung Prada masih berada di Sepadan untuk edisi pagi hari ini. Kita update dulu untuk info lokal terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan pada Minggu 26 Juli 2026 kemarin ya, mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah sampai berikutnya, sejumlah daerah diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, dan kondisi cuaca ini diperkirakan berlangsung hingga pukul 18 waktu

waktu Indonesia Tengah. Dan berdasarkan informasi BMKG, wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Kabupaten Kota Baru, yakni Kecamatan Kelumpang Hulu dan Kelumpang Hilir. Sementara di Kabupaten Banjar, potensi hujan lebat diperkirakan terjadi di Kecamatan Martapura, Karangintan, Astambul, dan Mataraman. Selain itu, Kabupaten Tanah Bumbu juga masuk dalam daftar wilayah yang berpotensi mengalami cuaca ekstrim, meliputi Kecamatan Batu Licin, Satui, Kusan Hulu, Simpang 4, Karang Bintang, dan Mantewe. Adapun di Kota Banjarbaru, peringatan dini berlaku untuk Kecamatan Cempaka, Banjarbaru Utara, dan juga Banjarbaru Selatan. BMKG juga mengingatkan bahwa kondisi cuaca ini berpotensi meluas ke sejumlah wilayah lainnya untuk hari-hari berikutnya di Kabupaten Kota Baru. Hujan diperkirakan dapat menjangkau Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelumpang Selatan, dan Pulau Laut Tengah. Sementara di Kabupaten Banjar, potensi perluasan meliputi Kecamatan Simpang 4, Pengaron, Sungai Pinang, Aranio, dan juga Sambung Makmur. Potensi cuaca serupa juga dapat meluas ke wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, antara lain Kecamatan Kusan Hilir, Sungai Loban, Angsana, dan Kuranji, yang mana masyarakat yang berada di wilayah tersebut diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti genangan air, pohon tumbang, hingga berkurangnya jarak pandang saat berkendara. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk menghindari aktivitas di ruang terbuka ketika terjadi hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang. Pengendara juga diminta lebih berhati-hati saat melintas di jalan yang rawan tergenang maupun di bawah pepohonan dan baliho yang berpotensi roboh akibat terpaan angin. Dan tentunya untuk informasi lebih lengkap khusus edisi perkiraan cuaca hari ini bakal kita informasikan setelah yang satu ini, Tawang Pro 2 dari BMKG.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih?
4: Dari luar pasti nih.
3: Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
5: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
6: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Di Prado FM, teman-teman pegang utama Prado. Sekarang saatnya kita kabarkan untuk info cuaca edisi pagi hari, dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan. Diperkirakan beberapa daerah di wilayah Kalimantan Selatan bakal cerah berawan. Untuk wilayah tanah laut, hulu sungai selatan, hulu sungai tengah, dan juga Tabalong. Sementara bakal diprediksi untuk berawan di wilayah Kota Baru, hulu sungai utara, dan juga Balangan. Sementara diperkirakan bakal terjadi udara kabur untuk wilayah Banjar, Barito Kuala, dan juga Tapin, serta Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Dan antisipasi tahun Pro 2 karena diperkirakan bakal terjadi petir untuk wilayah Tanah Bumbu. Demikian untuk info cuaca edisi pagi hari ini.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.

Di Prodo FM, teman-teman pegang utama Prodo masih bareng dari Sipada untuk edisi pagi hari ini. Ada gelaran yang lagi ramai ya teman-teman Prodo, yakni Festival Kuliner Banua Eskris Jelajah Kuliner Indonesia 2026 yang digelar kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan yang gak cuma menyajikan beragam kuliner khas daerah. Kegiatan ini juga menjadi wadah memperkuat sinergi pembangunan ekonomi dan keuangan syariah melalui kolaborasi bersama Badan Amil Zakat Nasional Kalimantan Selatan. Mengusung tema Rasa Banua Kebanggaan Kita Semua, festival ini memberikan ruang bagi pelaku UMKM kuliner lokal untuk memperluas pasar melalui transaksi digital berbasis kris. Selain itu juga masyarakat diajak mengenal sekaligus berpartisipasi dalam program wakaf digital sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi syariah di Kalimantan Selatan. Dan juga sebagai bentuk apresiasi, masyarakat yang menyalurkan wakaf digital selama festival berlangsung memperoleh kupon untuk menikmati durian bersama ya. Program ini diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat dan memperkenalkan kemudahan berwakaf melalui teknologi digital. Dan melalui sinergi BI dan Basnas, literasi ekonomi dan keuangan syariah ini diharapkan terus meningkat meluasnya penggunaan transaksi digital. Kolaborasi ini juga diharapkan mampu memperkuat budaya digital agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas melalui berbagai program. Dan itu dia untuk beberapa info lokal terbaru Taman Pro 2 edisi pagi hari ini. Kita nih, karena setelah ini aku bakal sharing beberapa hal menarik, apalagi buat teman-teman yang mungkin bakal menuju perkuliahan ya. Kuliahnya di mana? Nanti bakal kita spill setelah satu ini di Pro 2 FM.

Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga